nya go bule barken volume nya na le tsong mo fana ke utlopina. All right.